0: You're still listening to 92.1 Radio FM. Thank you bilang teman terbaik kamu. Widih, udah berasa banget ya 5.17-annya. Tapi tuh aku jadi penasaran deh. Biasanya nih, tanda-tanda apa sih yang akhirnya bikin kamu sadar, wah bentar lagi 17-an nih. Apa tuh teman Pre2, biasanya hal yang bikin kamu sadar kalau sebentar lagi ya kita akan 17-an, negara kita akan berulang tahun juga, dan pasti juga akan banyak momen-momen tertentu ya teman Pre2 yang tidak ada di bulan-bulan lain selain bulan Agustus. Menurut kamu apa sih yang menandai kalau 17-an itu sebentar lagi? Sesyukurnya
1: kamu lagi dengerin 92.1 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Puterin lagu-lagu

desa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

0: cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, Bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Kalau Adul sendiri jujur ya, paling kerasa banget bentar lagi 17-an itu waktu aku lagi mau keluar rumah, terus tiba-tiba di jalan tuh teman perdu aku ngeliat orang-orang pada ngumpul. Oh ternyata latihan gerak jalan nih ya. Oh bentar lagi 17-an nih. Karena dari awal banget udah banyak juga teman-teman yang sudah latihan gerak jalan. Kira-kira tahun ini siapa yang akan menjadi pemenangnya atau memperdua finisher pertamanya, kira-kira siapa ya? Dan tahun ini kamu juga turun gerak jalan gak tuh? Jadi penasaran deh. Dan tadi juga Adul nanya ke kamu tanda-tanda yang kayak gimana nih yang bikin kamu nyadar kalau sebentar lagi 17-an. Coba spill dong. Ada Prima nih ya. Assalamualaikum sepada. Hai-hai Kak Adul. Semangat Kak. Yoi dong. Join topik ya. Tanda kalau akan mendekati 17 Agustus yaitu datangnya tagihan iuran buat acara atau lomba. Itu sih kerasa banget ya. Kemarin ditarikin 25.000 tiap hari. Tiap rumah. Harusnya sih lomba atau acaranya nanti cukup mewah dengan tarikan segitu. Have a good day kalian. Rekasi mau Jonas Blue yang by your side. Boleh banget nih teman perdua. Kalau dari Prima itu ya. Karena tarikan uang 25.000 itu kan ditanyain buat apa nih? Buat 17-an bang, biar acara RT kita atau kampung kita beria banget nih. Kalau di perumahan kamu juga udah ada penarikan-penarikan seperti ini gak? Kita kayak mengumpuli dana untuk pesta rakyatnya.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro2?

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia. It's all about hits.
2: You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

You still listening 92.1 Pro 2 FM, Tajib Pidang, teman terbaik kamu. Biasa ini emang ada banyak banget ya teman Pro 2 lomba-lomba yang bisa kamu ikutin. Bahkan gak hanya keseruan yang kamu dapetin karena kamu ikut lomba aja, tapi ketika 17-an itu kamu akan ngedapetin banyak promo. Jadi kalau bisa nih manis ya, memang promo kemarin itu menggoda ya, yang 77 teman Pro 2. Tapi tahu gak sih sebenarnya ada yang lebih menggoda lagi, promo kemerdekaan. Itu banyak banget pasti selnya teman Pro 2. Jangan ke Indonesia ya, waktu itu waktu SG juga lagi kemerdekaan gitu kan, banyak orang-orang yang kira berbondong-bondong kesana untuk belanja beberapa barang yang memang ngedapetin selnya teman Pro 2. Jadi kalau lagi kemerdekaan 17-an gitu ya, biasanya kamu akan ngedapetin banyak-banyak banget deh promo-promo. Terutama sekarang kan lagi banyak ya voucher-voucher TikTok. Jadi kan sabar deh untuk menikmati segala promo yang ada.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Wih, udah ngapain aja nih?
4: Mandi, udah. Sarapan, udah. Cakep, udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin Spada lah.
3: Mas,

Selamat pagi-pagi-pagi tuh berdua. Hari Kamis, besok udah ketemu aja sama hari Jumat. Buat kamu yang Kamisnya masih kerja, semangat kerjanya. Apalagi jam segini ya, jam-jam rawan ngantuk. Jadi makanya banyak orang-orang itu sebelum mulai harinya pasti minum kopak kopi. Tapi buat kamu yang punya asam lambung, jangan lupa buat sarapan dulu ya teman-teman berdua. Jangan mentang-mentang kamu ngerasa kayaknya udah fine aja, mentang-mentang baru sembuh kemarin asam lambungnya, terus minum kopi langsung 3 hari berturut-turut, hati-hati. Ntar kayak aku, karena kemarin baru banget tuh 3 hari yang lalunya, itu kan urut ya, karena tiba-tiba asam lambungnya naik dan segala macam, tahun kedua masuk angin juga. Terus beliau ini ternyata minum kopi juga berturut-turut, dan sampailah di waktu kita sebelum berangkat, beliau ini minum kopi paginya nih. Emang dari dulu sih udah biasa banget ayah tuh buat minum kopi. Mungkin makin kesini ya perutnya kurang bisa untuk mentolerir hal seperti itu. Jadi tiba-tiba malam itu drop tangan perdua, kayak ulah hatinya sakit segala macam, dadanya juga udah mulai sakit. Dan ternyata emang ada catering juga dengan asam lambung. Dan aku cuman mau kasih reminder juga buat kamu, ya minum kopi tuh gak ada salahnya. Yang terpenting kamu memastikan bahwa perut kamu emang udah siap banget nih untuk menyambut asupan kopi dari kamu teman berdua. Yang memang buat sebagian orang, kopi itu bisa membantu mereka biar tidak ngantuk, jadi lebih fokus juga dalam bekerja. Tapi diingat lagi, perut kamu jika perlu kamu mengerti ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana enggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang. Falling like the stars, falling in love.

Jadi gak sabar banget deh sama Pro2 dengan perlombaan yang ada dan promo-promo yang bisa aku serbu juga ketika 17-an. Masih ingat gak sih keseruan waktu kamu mengikuti 17-an teman Pro2? Soalnya kan banyak banget ya eventnya. Pengen, semoga makin kesini makin banyak juga lomba-lomba yang out of the box. Karena kemarin aku juga ngeliat ada teman aku yang share gitu di status WhatsAppnya teman Pro2, anak AKN yang lagi bikin lomba gitu. Terus pas aku lihat lomba itu kayak unik, ada spionnya, ada pakunya gitu yang harus dimasukin ke dalam botol. Dan aku kepikiran, apakah ini juga akan menjadi lomba yang nantinya akan diperlombakan waktu 17-an? Karena kan biasanya tuh kita lebih masukin paku dalam botol, kayak paku tuh diikat aja dekat pinggang kita, ntar kita berusaha nih masukin pakunya dalam botol gitu kan. Tapi ini lebih pakai tangan kita yang ngarahin nih. Gimana caranya biar paku ini bisa masuk ke dalam botol? Perlombaan apa aja kira-kira nanti yang bakalan bikin kita ketawa, ngakak bareng, seru juga? Iya, terus juga kita akan ngelihat gimana sportivitas kita juga akan terlaksana ketika adanya lomba teman Pro2. Tapi kamu kebayang gak sih nanti kamu bakalan ikut lomba apa waktu 17-an?

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi. 92.1.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Masih bersama sama Adele Top Radio yang nemenin kamu di sepeda. Pernah gak sih kamu tuh kayak bertanya-tanya, ih kenapa ya setiap 17-an tuh meriah banget, selalu dimeriahkannya itu dengan perlombaan. Kenapa ya kira-kira? Ya karena ini sudah menjadi tradisi lahir, yang lahirnya itu dari semangat rakyat untuk merayakan kemerdekaan secara meriah, mempererat kebersamaan dan juga mengenang perjuangan para pahlawan lewat kegembiraan bersama setelah masa penjajahan yang berat banget, teman Produa. Jadi ini ibaratnya kayak finally celebrate after that. Jadi karena kita merdeka di tahun 1945 dan rakyat ingin merayakan kebebasan dengan cara ya menyenangkan dong, bisa dinikmati juga oleh semua kalangan, teman Produa. Dan lomba-lomba yang kamu ikutin itu juga banyak banget filosofi perjuangannya ya, kayak panjat pinang atau tarik tambang, itu melambangkan kerja keras, kerja sama tim dan perjuangan dalam mencapai tujuan, teman Produa.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Tema berdua makin kesini, aku tuh makin sering aja ngeliat tren-tren tentang orang-orang yang judol alias judi online. Sangat disayangkan ya, kalau kepomoan yang kamu ikutin itu justru malah takut nggak ikutan main judol. Kadang kan kita masih suka dengar kalimat, ah cuma coba-coba, cuma 10.000. Nah, justru yang perlu kita obrolin itu kenapa sesuatu yang awalnya kelihatan kecil dan receh tapi bisa bikin seseorang itu terus balik lagi. Karena masalahnya bukan cuma soal nominal yang kamu pasang itu kecil ya, tapi ada pola pikir di belakangnya loh. Hari ini kalah, terus pengen balikin uang kan. Menang dikit, merasa ntar bisa menang lagi kok. Terus kalah nih, makin penasaran. Akhirnya tadi cuma coba-coba berubah jadi kebiasaan. Dan yang menariknya juga, judol sekarang gak selalu datang dengan kesan judi, tapi dia tuh ada semacam kayak S3 marketingnya tuh smooth banget. Jadi muncul kayak dalam bentuk advertisement, promosi, ajakan teman, sampai konten yang bikin seolah-olah ngedapetin uang cepat itu gampang banget.

Kita kan as a Gen Z, sebagai anak muda pasti emang pernah punya fase dompet tinggal beberapa lembar. Kayak kalau istilah sekarang tuh kantong kering untuk memperdua. Tapi kebutuhan tuh masih banyak banget. Terus tiba-tiba ada yang bilang, coba cobain aja deh, siapa tahu bisa nambah uang. Oh, untungnya aku nggak ada di circle yang seperti itu. Bukan berarti sesuci, tidak ada dosa, tapi aku ngerasa bersyukur aja, jadi aku tidak terlalu tergoda untuk melakukan perjudolan ini. Masalahnya, konsep uang cepat itu kan emang menggoda banget. Apalagi waktu kita ngeliat cerita orang yang katanya menang besar, yang sering gak kelihatan adalah orang yang kehilangan uangnya. Jujur, kemarin ada juga temen aku yang dia tiba-tiba kayak rame banget di grup karena ternyata dia menang teman berdua. Jadi dia pengen traktirin semuanya. Tapi di balik itu pas aku tanya nih, tapi ruginya berapa? Wah, kalau ditanya rugi nggak usah ditanya dong. Ini kan lagi seneng-seneng. Oh, berarti untungnya segini, ruginya lebih banyak lagi ya teman berdua. Bayangin nih kalau uang 20.000 rupiah, terus 50.000, 100.000 yang sebenarnya bisa dipakai buat makan, bensin, pulsa, atau bahkan skincare, makeup buat ciwi-ciwi. Malah terus masuk ke sesuatu yang hasilnya nggak pasti. Dan waktu kalah, muncul kan akhirnya pemikiran kamu lagi, aduh, ini ngebalikin uang yang hilang kayak gimana ya caranya? Padahal bisa jadi justru karena ngejar uang yang udah hilang, kita juga kehilangan lebih banyak lagi kan. Karena kamu ngerasa, oh coba aja deh lagi, ntar bisa kok menang. Oh kok kalah, oh berarti ini menangnya mau lebih banyak lagi nih, masukin lagi deh. Tau-taunya kamu malah stuck di situ aja, kalah, kalah, kalah, kalah, kalah, sampai akhirnya kamu rugi, rugi, rugi, rugi, teman berdua. Jadi emang kelihatannya kecil, sepele, awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan, awalnya untuk banyak, akhirnya boncos, boncos, boncos. Dan itu gak hanya ngurugin diri kamu sendiri toh, karena nantinya kamu akan semakin gali lubang, tutup lubang lagi.

gak sih kamu tuh lagi buka media sosial terus ngelihat orang posting sesuatu yang bikin kita tuh mikir kayak, kok hidupnya kayaknya gampang banget ya? Ada yang flexing barang baru, ada yang cerita dapat uang, ada yang nunjukin kemenangan. Nah, di sini nih kita juga perlu punya satu kemampuan penting sebagai anak muda, gak langsung percaya semua yang kita lihat di internet. Karena yang muncul di layar tuh belum tentu ngegambarin keseluruhan cerita teman pradua. Pasti mereka bakalan nunjukin part yang ya yang baik-baik dong pastinya. Sama juga kayak konteks judul nih, kita bisa aja lebih sering lihat konten yang nampilin kemenangan dibandingin kerugian yang mereka kan. Akhirnya otak kita itu menangkap pesan, wah ternyata gampang ya buat menang. Padahal ada pertanyaan yang sepertinya akan sulit juga buat dijawab. Berapa banyak sih orang yang kalah tapi gak pernah upload ceritanya? Jadi jangan sampai media sosial bikin kita ngebandingin kehidupan nyata dengan potongan cerita yang memang sengaja dibuat supaya kelihatan menarik.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur.
1: Oh, gitu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: I Think I Love You adalah sebuah novel remaja yang ditulis oleh Cha Mi-rae, seorang penulis asal Korea Selatan. Novel ini menceritakan kisah cinta yang manis dan penuh emosi antara dua tokoh utama yang berjuang untuk menemukan makna sejati dari cinta dan hubungan. Dalam novel ini, Cha Mi-rae menghadirkan karakter-karakter yang kompleks dan memikat. Cerita berpusat pada perjalanan emosional dua tokoh utama yang saling jatuh cinta, tetapi harus mengatasi berbagai rintangan dan konflik yang muncul di sepanjang proses perjalanan mereka. Novel ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan menggambarkan dinamika kisah cinta pertama, persahabatan, dan pertumbuhan dalam diri seorang remaja. Selain itu, hubungan yang rumit seperti pertengkaran dan kesedihan, serta pengampunan dan pentingnya komunikasi dalam menjaga hubungan yang sehat dan bahagia tak lupa dieksplorasi oleh Cha Mi-rae. Dalam 256 halaman, banyak yang menyukai novel ini karena ceritanya yang sederhana dan menyentuh. Cha Mi-rae berhasil menggambarkan pergolakan batin seorang remaja yang sedang mengalami cinta pertama dengan baik. Melalui tokoh utamanya, novel ini mengajarkan pada remaja tentang pentingnya persahabatan dan keluarga dalam menghadapi masalah. Namun, tentunya beberapa kelemahan juga terdapat dalam novel ini, seperti cerita yang terasa klise, serta karakter-karakter yang terasa kurang mendalam. Hal ini bisa dimaklumi karena novel ini ditujukan untuk pembaca remaja yang tidak menyukai hal-hal rumit.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doi ini juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko ya. Waktu habis putus sama Eko kan galak kok kayak gini juga. Eko ya kan, patah setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Gi, kok apa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca nggak
0: Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, nggak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih Koren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat tuh ya, nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nan.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lah, kok.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke tujuh.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita santerin dulu. Bentar, si Anggi yuk, kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
5: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Eh Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: mama. Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: WhatsApp 0811-777-9210.
1: Instagram Pro2TP.
0: Dan aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Di siang hari ini bersama dengan aku Angel Mary Sulandari yang bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Tapi sampai nanti jam 11 ya, aku nemenin dulu. Nanti di jam 11 kita bakalan relay ke Pro 2 Jakarta sampai dengan jam 12:30 siang nanti ya, sesuai dengan nota dinas yang ada. Untuk hari ini kita bakalan relay untuk apa ya ini namanya ya guys ya, untuk peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia, yang mana ini merupakan wadah kolaborasi, edukasi dan juga pemberdayaan bagi para konten kreator yang ada di seluruh Indonesia. Nanti bakalan ditemenin sama teman-teman dari Pro 2 Jakarta, so station terus.

0: Yan, minta password WiFi-nya lah. Apa pula aku beli kuota?
1: WiFi? Nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Gitu untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.
2: Lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke, sama Pro 2, udah waktunya untuk kita gabung ke Pro 2 Jakarta untuk peluncuran program transformasi kreator Indonesia yang dimana menjadi program yang dirancang sebagai wadah kolaborasi, edukasi, dan juga pemberdayaan bagi para kreator di seluruh Indonesia.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak, oh udah juga ya.
1: Belum juga.
0: Oh udah, juga. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan, ya. Betul. Apa-apa. Betul.
1: Penting kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Dalam aja jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah, abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Tangan, ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Tuli apa ya, saya nggak salah nama ya, Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
1: Bahaya.
0: Bahaya ya Bams. Begitupun kepada anggota dewan pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihendra Asmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit, MSC, CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Oh, baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Kemudian, Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah yeah. mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati yeah, di seluruh Indonesia di ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya. Lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu, saya malu.
0: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Langsung saja ya, Bam. Sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna saya agak-agak
0: ungu-ungu gitu, fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
2: Masih bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke, okay. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lil gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa.
1: Bisa.
0: Saya kalau nganggur emang kerjaannya ya? Main AI.
1: Iya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Okay. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lil.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, bijak juga menggunakannya gitu. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, okay. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh-boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
0: Sarah.
1: Ibu Sarah.
0: Bu Sarah.
1: Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya
1: angkatan
0: Ibu.
1: Iya.
3: Halo. Nah, iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya, benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik krik krik
0: enggak. Iya. Ternyata kita satu frame ya.
1: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan
0: Bu ya? Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: yes,
1: ya.
0: Silakan
3: Sara.
0: Ini kan
3: Sara. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru enggak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawanya kencang banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu, luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya, yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa, karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuma sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan, ataupun jaringan industrinya sendiri, Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih, Bu, yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama, keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan, mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri. Karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa, hexahelix gitu kan, harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
3: Bener.
1: Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
3: Kok gitu?
1: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty politik and ekonomi kreatif.
1: Waduh, gitu
0: ya. Luar biasa. Tolong di depannya ya, beauty politik and ekonomi.
1: Ada beauty-nya ya.
0: Iya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Bu Sara. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: ada fakta-fakta
0: cek fakta
1: yang
0: kita
1: hoax,
0: ya.
1: Fakta, betul.
0: Maaf kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita Pak, ikan Pak. Oke. Okay.
0: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produce Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Yang waktu Indonesia Barat ya, mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik, dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihendrasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti.
0: Wifi, betul.
1: Ya. Lu sudah
0: kok sudah download ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada
1: Bu Sara mungkin.
0: Bu Sara. Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
0: Ngadep.
1: Ke sana ya? Oke. Okay.
0: Ngadep gini?
1: Gini.
0: Oh oke. Okay.
1: Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan Bu, banyak ya kita kalau di media sosial
1: betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya.
3: Yeah. Atau sama avatar sih?
1: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Mm-hmm. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Nail El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Nail, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh di
0: tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup enggak, Lil?
0: Bisa, Bu.
1: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke, Bu. Siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
0: Gengsi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Neil terima kasih.
0: Bapak dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang boleh lebih dengan fun. Atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua, Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten kreator.
0: Betul, bisa juga, bisa ya? Keduanya.
1: Bisa dua ya?
0: Penyiar juga, konten kreator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya. Kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik, silakan.

0: ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tawan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari aku ya. Sik.
1: Oke.
0: Okay. Okay, kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiensi ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang ya, beri waktu saya sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang
2: jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah, tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar. Karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah di situ ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya, per seta, 1000 views misalnya, itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak.
2: Berdaulat.
0: Berdaulat gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan jangan malas ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin gak?
0: Ada, boleh. Sama
2: kan
0: saya satu
2: AI.
0: Video.
2: Editnya oh iya benar. AI.
0: Betul. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Nggak, tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Ya.
2: Tahu kenal Thanos nggak? Thanos.
0: Yes.
2: Nah, so. Dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya
0: yeah.
2: Kan?
0: Yeah. Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh lebih
0: ya Pak.
2: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Dihilangkan. Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk Pak Niel. Silakan.
1: Kira-kira Pak Niel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, Okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
1: okay.
2: Tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang
1: betul.
2: Udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Oh. Ini ya apa
1: hyper gimana ya dengarnya ya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya
1: kalau kita kan pendengar
0: nanti
1: kita
0: bikin apa
2: ya people high people ya
1: high people, high people. Okay.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu royalti Bu
2: bisa kerjasama sama RRI tempat gitu kan
1: okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh
0: yeah.
2: Medan, Bali, jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya, sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget
2: ya,
0: itu Pak.
2: Dengar kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: benar,
2: ya deket
0: benar,
2: kita.
0: Iya.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, okay. Ya, karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah Maka. Untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya, menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: By the way, yeah. Kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Niel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Padi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, kalau ada yang baru ya?
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya, kita bingung mau ngapain, itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan seperti makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi lebih
0: semuanya
1: menjangkau
0: tuh merata,
1: semua ya.
0: Betul. Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
2: Kondisi ya baik.
0: Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya, kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
1: Bapak.
0: Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak Kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya, berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Hilversum dan Radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

10 Suara Merdeka Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu

0: masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Wester Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan, Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!

0: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya.
1: Yang juga lokal banget ini
2: filmnya. Belitung ya.
3: Belitung.
1: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak
0: ada, enggak apa-apa.
2: Tapi saya penasaran
1: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
2: Oh, iya. Ya. Enggak jadi penasaran kalau gitu.
1: Tolong disponsorin ya, Bams.
2: Saya udah ke sana.
1: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
2: kreator Indonesia 2026.
1: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
2: Ya.
1: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya, Pak, kompetisinya?
4: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya. Jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi

0: supporter atau part daripada program ini bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
1: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Ya. Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya, Pak ya?
0: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
1: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
2: Syarat ketentuannya ada
0: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
2: Tinggal ya. Dicek ya.
0: Cara penilaian, cara penentuan. Ya,
1: joinnya juga ya,
0: kategorinya juga ada.
1: Okay.
0: Semua ada di aplikasi.
1: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
2: Oke. Okay.
1: Gitu.
2: Yang 2 miliar rupiah.
1: Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
2: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya,
2: betul. Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya content
1: konten
3: kreator
1: ya.
3: Ya,
1: Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa saya lupa.
1: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia bahwa ini adalah momentum yang luar biasa apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua. Tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar, pasti bisa.
2: Amin.
3: Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
2: terima kasih.
1: Terima kasih Pak Desi.
2: Hadiahnya. Kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya? Sudah dimulai.
1: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Belum selesai lihat.
1: Ayo. Oke,
2: oke. Nafsu aja kamu.
1: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
1: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
2: Pak, Pak, mau mager nih, Pak.
1: Digantiin Bams, Pak, digantiin Bams.
2: Baik, baik. Kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
1: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
2: Oh iya.
1: Kita mau jadi content creator.
2: Iya.
1: Langsung ke bapaknya.
2: Nah, maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak, Pak, Bams yang bilang.
2: Mistam, ulil nih, Pak.
1: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
3: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
2: Arif Ilham.
1: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya, Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
2: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah, Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
2: Okay.
1: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya, Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
3: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali yang 10 tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market.
4: Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah

0: punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih, ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
0: Ini kesempatan yang sangat baik, ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba, ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security, gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu, ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan, ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut, ya, Ulil, ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi
2: sabar.
1: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu, ya, lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu, Pak. Tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89, jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke, okay. Tepuk tangannya boleh, Bapak Ibu.
3: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu, tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Aha. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu. Sebelum diubah Elon Musk, ya.
2: Yes.
3: Nah, selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang, kalau di Twitter, kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya, Iwan Piliang, dengan Abang Bam, saling mengenal,

0: itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya Dilala ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka.
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
2: Beda Bom, sebetul ya.
1: Baik.
2: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya, kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
2: Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh,
2: oh,
1: keren
2: seru.
1: Banget.
2: Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Abis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
2: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
2: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
2: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
2: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
2: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
1: Bapak Ibu. Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
2: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya kan.
1: 2 miliar di tangan ya.
2: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
2: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
2: Betul.
1: Mana gitu ya.
2: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih telah mengikuti soft launching Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa mendapatkan ruang dan apresiasi. Terus berkarya, kembangkan potensi, dan sebarkan inspirasi. Transformasi Kreator Indonesia. Hai bersama RRI. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 90,5

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1.000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 5.

0: 10 franc. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin franc ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: If I broke your heart, would you take me back? If I broke

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kita hampir ke jam 1 siang ya. Kayaknya agak nanggung di jam 12 ini. Jadi nanti di jam 1 siang kita bakalan lanjut untuk informasi olahraga sama dengan jam 2 siang nanti. Yang pastinya juga masih dibarengi sama lagu-lagu asik dari kita punya playlist untuk di siang hari ini.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kayaknya suara Angel kayak kurang bersahabat gitu ya. Aduh, memang harus menjaga kesehatan di waktu-waktu seperti ini. Alias, ini cuaca kan lagi gak menentu banget ya sama Pro 2. Emang kadang tuh bawaannya pengen minuman yang dingin aja terus, yang manis aja terus. Tapi kita kadang lupa sama tenggorokan kita sendiri. Oke deh, by the way, ini kita sudah masuk ke informasi olahraga. Dan aku mau start dari Leicester City, teman Pro 2, yang dijual. Jadi The Foxes ini kan pernah memenangkan Premier League, tapi bisa dibilang cukup merosot on and on gitu ya perjalanannya. Dari informasi yang aku dapatin sih, Leicester City ini merugi terus dalam 5 tahun terakhir. Mencatat kerugian itu sebesar 92,5 juta pounds, 89,7 juta pounds, 19,4 juta pounds, dan yang paling terbaru itu 71,7 juta pounds dalam 5 tahun terakhir. Malah di Februari 2026 kemarin itu mereka melanggar aturan profitabilitas dan berkelanjutan. Nah, mereka kena pengurangan poin juga, yang pastinya ini imbasnya ke terdegradasi dari divisi championship dan juga ke League One untuk musim 2026-2027 guys. Dan mereka ini menawarkan semua portofolio klub, termasuk Stadion King Power, pusat pelatihan Seagrave, dan juga Belvoir Drive yang ditaksir bernilai 204 juta pounds. Tapi nilai Leicester City ini sepertinya ditaksir hanya di angka 150 juta pounds aja, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 3,6 triliun rupiah. Apakah kita bisa bilang mereka ini gulung tikar, guys?

0: beli apa aja deh.
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya elah, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Santai siang.
3: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel Rindu ditulis oleh seorang penulis yang sering melahirkan karya-karya nasional bestseller, yaitu Tere Liye. Novel yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan tentang perjalanan Ambo Uleng, seorang mantan pelaut yang menjadi klasi di kapal Blitar Holland. Ia membawa kisah panjang dari sebuah kerinduan yang banyak menimbun beban dalam hatinya. Tere Liye menulis novel Rindu ini dengan latar zaman penjajahan Belanda pada tahun 1938, di mana dalam sejarah kita, pada saat itu pemerintahan Belanda memberikan fasilitas bagi masyarakat pribumi yang ingin melakukan ibadah haji dengan menggunakan alat transportasi paling modern pada masa itu, yaitu kapal uap yang bernama Blitar Holland. Meski hanya didominasi oleh aktivitas penumpang di dalam kapal selama berbulan-bulan, namun Tere Liye mampu meracik novel Rindu dengan fresh sehingga tidak terasa membosankan. Akan ada berbagai konflik yang dibawa oleh masing-masing karakter dalam novel ini, sehingga tentunya dapat menggugah emosi para pembaca. Banyak hal seperti sejarah Nusantara, serta pertanyaan seputar masa lalu, takdir, nilai-nilai keagamaan, dan cinta yang bisa diambil dari buku Tere Liye ini. Secara keseluruhan, buku ke-20 karya Tere Liye ini sangat cocok dijadikan sebagai teman santai, baik untuk pembaca remaja maupun dewasa. Dikemas dengan penulisan yang ringan dan sederhana, serta alur cerita yang walaupun bergerak mundur, namun saling berkesinambungan, mampu memainkan emosi dan rasa penasaran bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Santai Siang untuk di siang hari ini, dan untuk informasi selanjutnya datang dari PSG, Paris Saint Germain, yang mencatat sejarah di Piala Super Eropa, teman Pro 2. Jadi Les Parisiens ini menjadi tim ketiga yang berhasil mempertahankan gelar juara, dimana mereka menjuarai ajang tersebut dalam dua musim beruntun ya. PSG ini mempertahankan trofi setelah mengalahkan Aston Villa di skor 2-1, yang dimana musim sebelumnya PSG juga menjadi juara setelah mengalahkan Tottenham Hotspur lewat adu penalti. Of course, keberhasilan ini juga membuat PSG tergabung dengan AC Milan dan juga Real Madrid sebagai tiga tim yang pernah mempertahankan Piala Super Eropa secara beruntun sebagaimana dicatat oleh situs UEFA, guys.

0: nyontek temen di kelas.
1: Tahu gak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa adalah cara yang sangat mudah untuk mencegah korupsi sejak dini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: gimana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah masuk ke informasi untuk entertainment ya, sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan untuk informasi pertama, ini datang dari proyek film live action Naruto yang udah dikembangkan selama bertahun-tahun, akhirnya kembali punya perkembangan baru ya. Dimana Lionsgate ini menunjuk Destin Daniel Cretton sebagai sutradara yang sebelumnya menggarap Shang-Chi dan Spider-Man Brand New Day. Dan gak cuma itu aja teman Pro 2, casting untuk trio utama Naruto, Sasuke dan juga Sakura yang udah mulai dibuka, artinya semakin dekat sama momen kita melihat Konoha versi manusia beneran guys. Waduh, kira-kira bakalan sesuai dengan harapan atau ekspektasi gak ya? Kita akan lihat bersama-sama nantinya.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko ya. Waktu habis putus sama Eko kan gelap kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantas setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi couple, jam couple, tugas kampusnya sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
2: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
1: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
2: Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
1: Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
2: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana baca gak udahlah balas aja, kan gak ada salahnya.
0: Lili, baru juga tadi dibilangin.
3: Ya salah.
2: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udahlah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya enggak lagi.
3: Nah, gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia enggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
5: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
2: Ini, sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
5: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
5: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
5: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
1: Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
1: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: malu tapi turunin ke 7.
1: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: lumayan.
1: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
1: mau.
0: Tapi mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita masih ada di Santai Siang dan masih di informasi entertainment. Kalau tadi udah sempat membahas informasi dari film animasi Naruto ya. Ini kita akan lanjut untuk informasi yang selanjutnya, di mana Korea Creative Content Agency ini akan menghadirkan Korea Spotlight Indonesia. Jadi ini merupakan showcase musik Korea Selatan yang memperkenalkan beragam genre dari K-pop kepada penikmat musik Indonesia. Digelarnya itu tanggal 27 Agustus nanti di M Block Space Jakarta. Dan katanya sih nanti bakalan ada 4 musisi Korea Selatan, yaitu Can Be Blue, MRCH, terus ada Nerd Connection dan juga Silly Silky. Empat-empat ini merupakan alumni dari program pengembangan musik Muse On dari Kocha, dan nantinya bakalan tampil perdana di Indonesia. Gak cuma di Jakarta aja, mereka juga nanti akan tampil dalam ASEAN Festival 2026 di Jimbaran Hub Bali tanggal 29 sampai 30 Agustus. Dan katanya sih Kocha mau memperluas perhatian ya terhadap musik Korea yang lebih beragam, mulai dari indie, R&B, alternative, terus juga elektronik, yang dimana ini di luar dominasi K-pop pada umumnya, guys.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yang sama pernah dua gak kerasa banget. Udah hampir jam 3 sore yang jalan nemenin kamu untuk di sore hari ini. Eh siang deh, sehari. Nanti bakalan ditemenin sama Nura sama dengan jam 8 malam. So Angela pamit, see you and bye-bye.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: What's on Capri? What's on Capri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Baik kamu temang gak tuh? Selamat siang teman Radio Lala. Jadi temenin sama Nura di What's on Capri sampai nanti di jam 4 ya. Kita akan ngebahas informasi dari Kepulauan Riau. Jadi tetap enjoy aja, dengerin dulu Radio FM Tanjung Pinang.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya sobat berdua, kita mau ngebahas ini dari pemerintah kota Tanjung Pinang yang melakukan pembekalan. Pembekalan ke siapa? Ke 56 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2026 dengan temanya Pancasila Ideologi Bangsa Indonesia. Jadi pembekalan ini yaitu dilakukan di hotel, salah satu hotel yang ada di kota Tanjung Pinang di hari Selasa malam ya. Dan menurut Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah, para calon Paskibraka ini tidak dipilih cuman karena punya kemampuan baris berbaris ya, tapi juga dipilih karena mereka itu punya kemampuan, kedisiplinan, tanggung jawab, ketahanan mental, dan juga semangat kebangsaan.

lagi dia dari tahun 2013 tahun pro 2. Lumayan lama ya, 2013 ini udah 2026. Udah 10 tahun lebih juga ya, guys. Kita lanjut lagi teman pro 2 dengan informasi dari Kepulauan Riau, khususnya untuk Kota Tanjung Pinang ya. Ada pemerintah Kota Tanjung Pinang lagi yang lewat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro yang terus berupaya untuk mengembangkan UMKM. Jadi salah satunya itu lewat kerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu UMKM terus berkembang dan juga bertahan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang mengatakan permodalan ini jadi salah satu kendala yang banyak dialami sama UMKM untuk berkembang, ya kan? Kalau dulu ya pemerintah memang memiliki program untuk membantu permodalan UMKM, jadi bantuan peralatan yang dibutuhkan. Tapi untuk saat ini pemerintah Kota Tanjung Pinang ya juga punya keterbatasan anggaran lah tahun pro 2 untuk melakukan hal ini lagi. Nah, jadi solusinya adalah dengan adanya pihaknya yang memfasilitasi UMKM dengan pihak ketiga untuk bersama-sama mengembangkan UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
2: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
1: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
2: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
1: Hati-hati, awas, rem.
2: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
1: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian. Hello.

2FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk kamu yang baru dengerin Pro 2 Tanjung Pinang di frekuensi 92,1 di website rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Nah, untuk di sore hari ini ada Nora Pokoknya nemenin kamu sampai jam 7 malam di

0: kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

0: Masih barengan sama Nora di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tahun Pradua, kita akan relay dulu ke Pro 1 Tanjung Pinang ya. Mau ngapain Nora emangnya? Nah, karena kita mau relay untuk informasi perakiraan cuaca.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa esok hari. Kita sudah terhubung dengan Hayu. Assalamualaikum, selamat sore Hayu.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Rima.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
1: Iya, setiap hari kita merasakan panas ya. Apakah esok ada cerita hujan kemungkinan atau gimana? Silakan Hayu.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang harinya berawan, dan pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 53 hingga 94%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang relatif kering serta kuatnya tiupan angin. Kemudian kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau membuang puntung rokok sembarangan karena areanya mudah terbakar. Kemudian juga untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan mengurangi aktivitas di luar ruangan pada saat kondisi cuaca terasa panas dan kering. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Ya, Hayu, untuk kemungkinan akan turun hujan masih berapa lama lagi?
2: Oke, jadi kalau dari data terkini untuk potensi hujan itu diperkirakan mulai terjadi peningkatan itu pada tanggal 15, 16, 17 Agustus. Dan untuk waktunya biasanya terjadi di sekitar siang hari dan umumnya sifatnya lokal dan berlangsung singkat begitu, Kak.
1: Berarti dalam waktu dekat ini akan ada hujan juga berarti ya?
2: Iya betul, beberapa hari ke depan.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya Mas Hayu untuk sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
3: Di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Punya pasangan yang suportif, terus juga bisa dibilang bikin kita berdua, kita intinya bikin kamu dan dia itu jadi pribadi yang lebih baik lagi, itu adalah hal yang sangat-sangat harus kamu syukuri, teman berdua. Jadi yang namanya punya pasangan, seperti yang Nura bilang tadi malam banget ya, kalau bisa itu bisa bikin kebahagiaan kita jadi bertambah, bukan malah berkurang. Nah, jadi teman berdua, ini ada Prilly Latukonsina yang ngasih kado untuk pacarnya Omara. Kadonya tuh bukan sesuatu yang mewah. Mungkin kalau artis kasih kado kan yang mewah gitu kan. Nah, jadi kalau Prilly ini ngasih kadonya 270 pohon kopi robusta yang ditanam atas namanya. Jadi jumlah pohon ini disesuaikan dengan usia Omara yang genap 27 tahun ya, teman berdua. Untuk penanamannya itu ada di daerah kawasan hutan sosial Dukuh Soka di Yogyakarta menggunakan sistem agroforestry multistrata yang memungkinkan pohon ini tumbuh berdampingan dengan taman yang lain. Alasannya kenapa dia menanam pohon itu karena mereka ini sama-sama suka kopi, ya kan? Terus kenapa di Yogyakarta? Karena di Yogyakarta ini dinilai punya banyak kenangan lah dalam perjalanan hubungan mereka berdua. Jadi selain sebagai simbol, penanaman ini juga diharapkan bisa membantu memulihkan lanskap, menyerap karbon, dan juga memberikan manfaat jangka panjang untuk semua masyarakat yang ada di sana.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

kamu masih bareng sama Dora di sore ceria teman Pride 2. Kita mau ngomongin soal makanan yang kamu tuh lagi pengen banget. Kenapa? Karena ini ada film yang diperankan sama Agnes Monica dan juga Anggun, yang mereka ini menjadikan soto ayam sebagai makanan yang mereka idam-idamkan sekali, guys. Jadi kayak pengennya, ha, kurang lebih macam itulah kan. Jadi coba dong di spill juga ke Nura, makanan apa yang kamu lagi pengen banget sekarang. Nanti bakal Nura bacain sampai jam 6 sore di sore ceria.

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
4: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
5: Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

ngomongin soal makanan ya. Kita lihat antusias yang join untuk di sore hari ini. Seperti biasa, oh bukan Kak Rina lagi yang pertama hari ini. Ada Kak Nisa. Selamat sore Kak Dora. Aku lagi ngidam, bah ngidam gak tuh. Jangan-jangan beneran ya, ngidam hamil, iya kan? Atau cuma sekedar ini ngidam, karena tuh perempuan-perempuan sekarang tuh dikit-dikit aku ngidam, padahal jomblo. Jadi teman berdua, kalau Kak Nisa katanya aku lagi ngidam banget bakso urat yang kuahnya panas ngebul, ditambah sambal kecap sama jeruk nipis. Beuh, ngebayangin aja udah bikin bahagia kan Nura. Ih enak lagi ya kan, apalagi kalau dingin, apalagi nanti malam. Pas sekali memang, gas sih kata Nura. Dengan lagu Nadif Besalama, Penjaga Hati, boleh. Terus juga Bang Dimas nih manis-manis betul ya. Katanya martabak manis coklat keju yang masih hangat, terus makannya sambil nonton film. Fix itu healing murah Nura katanya. Bener banget, healing gak harus dari hal-hal yang mewah ya tahun pro 2. Sesederhana itu aja udah bisa banget. Terus juga Bang Satria, sore ini ya bungsu, gimana coba tebak Bang Satria Bang Satria mau ngomong apa, gimana, apa coba tebak teman pro 2, gimana, udah overthinking yang ditanyainnya. Hah, overthinking di jam segini, yang benar aja. Oke, gimana, udah overthinking? Sudah pasti tidak ya, belum, jangan dong ya. Kalau makanan nggak ada sih ya spesifik makanan yang dipengen, karena tiap hari lidah aku udah kena cabai sama minyak, maklum lah ya lidah orang Minang. Betul sekali. Sekedar FOMO sama makanan viral atau yang aneh-aneh gitu juga nggak bisa, karena nggak ada yang jual juga di tempat aku. Oh iya, kalau gitu Nura aja kali ya pindah ke sana terus jualan itu kali ya. Jadi ide bisnis lagi sih Nura ini ya. Di mana ada peluang di situ ada Nura sepertinya. Oke, makanya untuk kamu masih pengen ikutan join masih boleh banget sampai

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Nura di sore ceria Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal makanan yang kamu pengen banget, teman Pradua. Bang Dimas sudah ya tadi ya, Bang Dimas ya. Lanjut dari Kak Rina. Wah, ini perempuan banget lagi. Sore Kak Nura, baru pulang kerja nih katanya. Ada ninya tuh pakai CH gitu loh, niche. Ya ampun, kalau aku lagi mengidam-idamkan seblak kerupuk plus ceker level pedes. Beh, besok nyesel juga gak apa-apa katanya. Sakit perut ya kak ya. Sebenarnya gak masalah sekali-sekali makan seblak itu ya. Cuman janganlah pedes-pedes sekali, nanti sakit perutnya ya. Kalau kata Kak Rina, besok nyesel juga gak apa-apa, yang penting hari ini puas dulu katanya. Aduh, kalau seandainya cuma sekedar nyesel sih gak masalah, ataupun Pro 2. Yang gak enaknya kalau sampai kamu juga harus ngerasain sakit.

Masih barengan sama Dora di Sore Ceria, tapi kita sudah di sesi terakhir untuk di topik kita di sore hari ini, teman Pradua. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah join sore hari ini barengan sama Dora di sela-sela kesibukan kamu yang super-super sibuk itu. Thank you ya guys. Nanti kita juga akan relay ke Pradua Jakarta di jam 7 malam untuk MLC Music Live Chat. Tetap enjoy aja, dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang. Dan ini Nur punya spesial lagu-lagu untuk orang-orang yang masih bertanya-tanya gimana ya caranya biar bisa melupakan seseorang, melepaskan seseorang. Nah ini dia, Arwain Dwi, Ajarkan Aku.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel Rindu ditulis oleh seorang penulis yang sering melahirkan karya-karya nasional bestseller, yaitu Tere Liye. Novel yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan tentang perjalanan Ambo Uleng, seorang mantan pelaut yang menjadi kelasi di kapal Blitar Holland. Ia membawa kisah panjang dari sebuah kerinduan yang banyak menimbun beban dalam hatinya. Tere Liye menulis novel Rindu ini dengan latar zaman penjajahan Belanda pada tahun 1938, di mana dalam sejarah kita, pada saat itu pemerintahan Belanda memberikan fasilitas bagi masyarakat pribumi yang ingin melakukan ibadah haji dengan menggunakan alat transportasi paling modern pada masa itu, yaitu kapal uap yang bernama Blitar Holland. Meski hanya didominasi oleh aktivitas penumpang di dalam kapal selama berbulan-bulan, namun Tere Liye mampu meracik novel Rindu dengan fresh sehingga tidak terasa membosankan. Akan ada berbagai konflik yang dibawa oleh masing-masing karakter dalam novel ini sehingga tentunya dapat menggugah emosi para pembaca. Banyak hal seperti sejarah Nusantara serta pertanyaan seputar masa lalu, takdir, nilai-nilai keagamaan, dan cinta yang bisa diambil dari buku Tere Liye ini. Secara keseluruhan, buku ke-20 karya Tere Liye ini sangat cocok dijadikan sebagai teman santai, baik untuk pembaca remaja maupun dewasa. Dikemas dengan penulisan yang ringan dan sederhana, serta alur cerita yang walaupun bergerak mundur, namun saling berkesinambungan, mampu memainkan emosi dan rasa penasaran bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.
1: Lagu di Pro2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 ada atlet skateboard profesional asal Spanyol yang menciptakan momen yang sulit diulang. Ia melakukan trik tepat di depan gerhana matahari total. Momen ini diambil dalam rangka menyambut fenomena langka yang terakhir kali terjadi di tahun 1999. Momen ini tidak mengandalkan kebetulan, tapi juga perhitungan posisi dan waktu yang presisi. Jadi ada seorang fotografer, videografer, dan juga tim rap builder yang bekerja sama untuk memastikan satu momen singkat ini bisa tertangkap sempurna. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Lionel Messi menulis surat perpisahan untuk ayahnya 4 hari setelah sang ayah meninggal dunia. Ayah meninggal pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 di sebuah klinik di Rosario, Argentina di usia 68 tahun setelah kondisi kesehatannya memburuk. Selain sebagai ayah, ia juga perwakilan yang membawa Lionel trial ke Barcelona pada awal tahun 2000-an dan menangani negosiasi kontraknya sepanjang karir berlangsung.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: masuk aja Relay Pro 2 Jakarta. Dan udah waktunya untuk Nura pamit juga. Thank you, see you, and bye-bye.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, yes, yes, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
1: Yoi, selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
1: Yoi.
2: Gokil, malam Jumat ya, Dit.
1: Asik.
2: Asik.
1: Udah ngapain sih biasanya malam Jumat?
2: Enak ya, kita tuh ramean pastinya.
1: Bener, ramean sih seru ya.
2: Asik dong.
1: Bener, ngobrolnya kan.
2: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
1: kebagian
2: berair.
1: Apa itu?
2: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya?
2: Iya. Barengan sama Elan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
2: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
2: Kemarin Avolia ya? Avolia ya kan?
1: Iya kan? Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
2: Yes.
1: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
2: Bah.
1: Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
2: Iya. Yeah.
1: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The
2: Dusty Rasty. Yeah. Apakah kamu ini temannya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
2: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita
2: okay. Ulik.
1: Kenapa namanya Dusty Krusty?
2: Yeah.
1: Dusty Rasty.
2: Lucy.
1: Bener. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya, boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
2: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?

0: Baik,
1: luar biasa, gokil-gokil ini udah rame-rame bro.
2: Iya cuy.
1: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
2: Boleh. Gimana
1: nih?
2: Dari kanan ke kiri.
1: Ya boleh, kiri.
2: Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
2: Oke.
1: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
1: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
2: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
1: Oh iya deh.
2: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
1: Bukan drum ya bro.
2: Oh iya benar.
1: Bener. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
2: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
1: Yes.
2: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty tuh pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
2: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty tuh berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu,
1: intens.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
6: Satu angkatan.
1: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
1: Okay.
4: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari di namanya.
1: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
2: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
2: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
2: Yeah.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
2: kecau.
4: Iya.
2: Dia
4: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
2: Iya.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
2: Iya. Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
2: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
2: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
2: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
2: Iya.
4: Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya, benar akhirnya. Dedean.
2: Masih kasih dedean ya.
1: Oke.
2: Oh jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
1: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Bener.
2: Tapi kan lu gak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang direct kan. Ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
2: Hutton Hall.
4: Kan yang panjang.
2: Kepanjangan. Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
1: Bener. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa ya?
2: Kira mau jawab.
5: Tapi kalau retro pop sih.
3: Iya,
1: retro pop ya.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
1: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60.
1: Iya,
3: 50-60
1: ya. Benar.
2: Lebih ke situ ya.
1: Benar.
2: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lu ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Mm-hmm. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
1: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an
2: gitu. Oke. Okay.
4: Sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
2: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
1: Oke. Okay.
5: Oh. Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Uh-huh. Bawanya The Beatles.
1: Oh, wow. Oke, oke, oke, oke. Berarti kalau ya jamming-jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
2: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat. Yang dibikin apa yang direkam?
1: Yang dibikin atau? Yang dibikin pertama kali deh.
2: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Stranger Things.
2: Serius? Yeah.
1: Oke. Okay. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh. Itu akhirnya direkam.
2: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
2: Oh,
3: bukan. Beda.
1: Beda. Beda. Masa di lagu ada sensing.
2: Siapa tahu kan.
1: Yeah. Oh, tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadinya.
1: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
1: Oke, okay, Ayu.
3: Ayu, koma Ayu.
5: Ayu, koma Ayu.
3: Jadi okay. Komanya orang ketiga.
2: Oh. Ayu, tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu, koma Ayu.
1: Ayu, koma Ayu. Iya.
2: Bukan Ayu, koma ya. Beda lagi. Oh iya.
1: Koma Ayu.
2: Masa ngajak kan? Oke.
1: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau?
6: Betul.
1: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
1: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
2: Platypus. Kartun lagi deh.
1: Kartun lagi nih. Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
2: Enggak, bukan.
1: Bukan,
2: bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan,
1: bukan. Bukan, bukan. Bukan,
2: bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin bang.
1: Oh iya. Yeah. Yeah. Kenapa lagi? Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
2: Kayaknya referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
4: Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Yeah. Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
1: Oke. Okay.
4: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
1: Mm. Oh, oke.
4: Okay. Cuman gua tuh sempat mikir gini, kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya. Ada balad-baladnya,
4: tapi si judulnya tuh ada balada gitu, yeah. Takut jadi beban.
1: Oh.
4: Akhirnya gua ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagunya.
1: Oh.
4: Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
1: Iya. Yeah.
4: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Hmm. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
2: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
2: Iya. Kayak mutan ya.
4: Iya. Dia mamalia tapi dia bertelur.
2: Betul. Hmm.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
2: Hmm, bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
2: Iya. Benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: nggak jelas
4: ini.
5: Yang nggak jelas ini.
2: Oke, gue ngerti.
1: Iya. Yeah.
4: Musiknya macam-macam nih.
2: Iya.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya.
2: Yeah.
4: Itu tuh bisa dikombain jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
1: Oke.
2: Awalnya apa judulnya? Balada?
1: Balada.
4: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
2: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar.
1: Iya sih.
2: Jadi novel bagus tuh.
1: Iya sih. Iya sih. Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
2: Nah, itu kan. Iya kan?
1: Iya.
2: Kambing jantan gitu.
1: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta berotot sama.
2: Nah, cinta berotot sama.
1: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Benar.
2: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
2: Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata. dan setelah itu hidung belang, habis itu si Joni diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
1: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
2: Iya.
6: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Oke.
6: Jadi gue ngerasa Didi Kau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata.
2: Itulah
6: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada kerelatan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
2: hidung belang ya.
1: Gua pikir lagi tadi.
2: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bos DB ya. Hemoglobin.
1: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita
1: iya.
6: Ya hidung belang hibel ini ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu si Joni Diri.
2: Si Joni?
6: Diri.
2: Si Joni Diri.
6: Adalah si Joni itu suka berdiri.
2: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
1: Benar.
6: Dia pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
2: Iya benar. Bangun pagi dia.
1: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
2: Lebih kangen jas.
1: Iya.
2: Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit.
1: Iya. Bro nasional. Hati-hati.
2: Iya si Joni.
1: Ada Bang Joni
2: kan. Oke.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
2: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
2: Nice. Okay.
1: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
6: Boleh.
2: Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
2: Kalian manggung gue request outro.
1: Boleh.
6: Pas MC-nya present, teriak aja outro. Abis outro kita udah.
1: Pamit.
2: Gak namanya outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
1: Ya udah teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus
2: ya. Dia kan ada susah agak
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu kan.
1: Iya. Gua enggak expect sih. Ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Iya, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya, bisa jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50-60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun segala. Tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Arah-arah retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
4: iya sih,
1: bener. Ya gak apa-apa dong.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
0: Misery, okay.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa beda. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda. Kayak mana ya?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka. Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara enggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Pernah enggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah enggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah enggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Terlalu random, Mas.
2: Terlalu random. Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh, kita bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih, coy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop, yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Das Rasti gitu.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti Rasti gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada
2: Jalan
0: R.E. Marta Dinata, ya. Terus
4: Hidung Belang,
0: si Joni Diri, dan Outro.
3: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung kamu perjudulan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay.
2: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, iya. Eh ini deh.
2: Biasanya gitu. Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya sih
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu,
1: humming,
4: nyari chord. Okay. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh. Oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
1: nulis semua ya. Oke, baru
2: gak nulis tuh.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
2: Yang penting 4.
0: Iya, penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya. PT-PT
0: futsal. Ya ditunggu iurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di
1: Chat
0: Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama The Dust Drastic. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
1: Yoi, yang Platypus.
2: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih yang udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
1: Boleh, ada siapa lan?
2: Ada dari bintang film.
1: Iya benar.
2: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
1: Udah muncul ini.
2: Udah, nyariin tuh. Tuh, dia tuh kamera tuh, kamera tuh.
1: Bintang ya.
2: Bintang tuh. Iya, iya. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
3: Oh, saya juga itu.
2: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
1: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu nyokap gue, Bang.
1: Oh iya!
2: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
1: Bener-bener.
2: Ada siapa lagi?
1: Sena Riyandi. Uy!
2: Uy!
1: Uy! Ini malah assalamualaikum lah.
2: Iya.
3: Nih, itu
2: siapa
3: orangnya
2: nih? Siapa nih?
3: Itu
2: siapa? Oh, di sini.
1: Oh iya. Oh iya iya. Oke oke oke.
2: Ada siapa lagi?
1: Oh, ini nanya nih.
2: Dari Gali.
1: Gali Rakasiwi.
2: Oke.
1: Okay. Pertanyaan lan.
2: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
1: Nah.
2: Menarik
1: nih.
2: Menarik. Iya.
3: Ini menarik.
2: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
2: Ya ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
4: katulistiwa.
5: Pendewasaan.
3: Pendewasaan.
5: Asik.
1: Asik. Kisah pendewasaan.
2: Udah gitu aja tuh.
3: Pendewasaan ya. Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
2: Wah, iya itu. Iya. Bab reproduksi.
1: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
2: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Didengerin aja tuh.
1: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
2: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
2: Emang lo?
1: Oh, makanya dia selalu di rumah.
2: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
1: Bener.
5: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
2: Ah, itu.
1: Oh, iya.
5: Makanya gue keluar.
1: Berarti, oh ya benar.
2: Berarti lu melihat sekeliling aja kan? Iya. Yang lu lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
1: Oke. Okay.
2: Oh iya iya iya.
1: Ya kehidupan remaja lah ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Benar. Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
2: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
1: Bener.
2: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni. Iya.
1: Deket
2: iya,
1: sih.
2: Kan?
5: Bang Joni.
2: Bang Joni kan.
1: Iya tetangga.
2: Iya kan.
1: Bener.
2: Iya,
1: iya deket sih bener.
5: Jual kikil.
2: Jual kikil.
3: Oh ada cerita
2: banget. Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
1: Iya. Cungkring Joni.
2: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, bener.
3: Banyak yang cekek Cungkring.
2: Ah! jangan sering. Iya, jangan sering-sering. Iya, sering.
1: Makanya suka ke sembarangan sih.
2: Iya. Takutnya ngeces kan.
1: Iya bener. Ngiler.
2: Ngiler gitu.
3: Kan Cungkringnya enak banget.
2: Cungkringnya enak banget gitu.
1: Bener. Boleh gak gue nanya yang
2: bener? Boleh. Silakan.
1: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini ada ekspektasi tertentu enggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
1: Oke.
3: Okay. Karena kan memang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya. Waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas okay. Joni Diri udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
1: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak
2: di kota. Amin.
1: Oke.
2: Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Betul.
2: Yeah. Right. Oke.
1: Okay. Kalau MV
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
1: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
2: Oke. Okay. Si Joni Diri ada visualizernya?
3: Ada.
1: Oh, gue penasaran sama visualizer.
2: Iya, penasaran sih sebenarnya.
1: Lirik kan?
2: Iya kan? Visualizer kan?
5: Boleh dicek.
3: Bisa dicek langsung.
2: katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya.
1: Handheld.
2: Iya. POV. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
0: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
2: Normal. Namanya visualizer kan?
1: Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
2: Salin lagunya. Lu salin roba ini. Salin roba itu yang
0: bikin. Selalu di rumah.
2: Iya, roba selalu di rumah.
1: Selalu di rumah.
2: Roba selalu di rumah.
0: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata ini udah dikeluarin.
1: Oke.
0: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
2: Oh.
0: Dia konsepnya riding.
2: Riding.
1: Oke.
2: Benar-benar. Nanti kita coba tonton kali ya.
1: Boleh.
2: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser dari Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
1: The Dusty Rasty Risius.
2: Ah, iya, ada nama fans enggak?
3: Nama fansnya apa ya?
5: Kepikiran sih
2: belum. Lightning McQueen.
1: Salah.
2: Kecau.
1: Ada taruh dulu, Bang.
2: Kecau.
5: Iya, ada salah.
2: Kecau mania tapi.
0: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
2: Boleh.
0: Belum official.
1: Oke, belum official.
2: Boleh.
0: Kita nantikan officialnya.
2: Itu juga boleh tuh.
1: Bisa.
0: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
1: Oh iya bisa.
2: Oh gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Kalau kalian mau ngomong apa silakan disampaikan.
4: Buat yang nonton, I love you.
5: Gampang banget bilang apa ya?
2: Kok diobral gitu sih?
3: Iya.
2: Kok
3: mahal?
2: Iya. Mau apa?
4: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
0: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih
3: kunjungi. Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
5: Joni
3: Dika,
4: Iya
1: sih.
4: Jangan lupa aplikasi dulu ya, Bang.
2: Itu
1: dia, benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
2: Oke, teman berdua, kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng bersama The Dusty Rasty.
1: Betul.
2: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
1: Idi, seru nih.
2: Iya.
1: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
0: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
2: Oke.
1: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys.
0: Ada ya?
1: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasi bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
1: Bogor.
2: Oke. Kita diundang gak?
0: Pasti dong.
2: Oke. Bogor gas.
1: Ayo.
0: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
2: Oke.
0: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
5: Kok free udara?
0: Iya, nanti akan free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
2: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu ya.
2: Oke.
1: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
0: Bisa. Jadinya bareng
1: siapa? Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
2: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
4: YouTube?
3: Di YouTube juga.
0: The Dusty Rasty.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Cek tuh, jangan lupa tuh. Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan, thank you banget udah aspirasi juga ya.
5: Terima kasih Bang.
1: Sukses selalu.
2: Showcase-nya ditunggu ya.
1: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
2: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
1: Oke.
2: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah luar
1: biasa.
2: Gimana
1: Jakarta lancar?
2: Alhamdulillah macet tadi.
1: Oh gitu ya. Iya, benar.
2: Udah makan?
1: Udah. Udah ngopi.
2: Udah ngopi ya.
1: Oh iya udah.
2: Luar biasa.
1: Kita gini terus ya.
2: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
1: Iya, benar. Tutu.
2: Mudah bukan membuatnya.
1: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya, udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
2: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
1: Gue Edith Tama pamit.
2: Dan juga ini dia,
1: Dedasti Rasti.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

92 sama 1 Pro dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam bareng Ulan sampai jam 12 tahun Pro 2. Kita mulai dari Noah dengan Walau Habis Tarang. Koran katanya hidup itu sebuah pilihan, tapi ternyata gak semua orang bisa memilih.

Thank you buat kamu yang udah stay di Peradin Tanjung Pinang di Jaga Malam edisi 13 Agustus 2026. Terhitung berapa hari lagi kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah satu hal yang aku rasa mungkin ya banyak juga yang beranggapan seperti ini. Jadi tadi aku tuh lihat ada postingan di Threads, guys. Jadi di Threads itu tuh munculin video adalah tukang cukur. Nah, tukang cukur ini tuh dia udah disuruh sama kayak camat gitu untuk pasang bendera gitu kan. Kan kita mau ngerayain kemerdekaan nih, pasang bendera gitu. Sedangkan dia enggak pasang-pasang. Akhirnya didatengin, ditegur, dibentak-bentak juga sih. Sebenarnya menurut aku tuh mungkin penyampaiannya aja yang salah ya, guys. Ya, kalau misalnya memang dia ini adalah tempat usaha dagang, ya diharuskan untuk pakai, ya kalau bisa ditanyain baik-baik dulu nih kenapa enggak dipasang gitu kan. Pasanglah gitu. Walaupun mungkin kita punya persepsi sendiri, tapi anggaplah ini sebagai salah satu cara untuk kita sama-sama sebagai masyarakat Indonesia gitu loh. Sebagai bukti kita tuh cinta sama tanah air kita. Jadi dia ini dibentak-bentak tuh nomor 2. Jadinya makanya pas ditanya kenapa enggak pasang bendera, terus kata si tukang cukur ini, emangnya kita merdeka? Kayak gitu. Sampai akhirnya dia bikin video klarifikasi gitu, guys. Dia minta maaf. Kalau dari postingan ini banyak netizen yang kayak ya menyalahkan orang yang bentak-bentak itu ya, dibanding ketika dia bilang kalau emangnya Indonesia sudah merdeka, kok rasanya kayak kita gak merdeka, kok merdekanya kayak cuma bagian sebagian orang aja gitu. Nah, itulah yang bikin aku jadi kepikiran juga. Kayaknya tuh sebenarnya banyak ya orang yang punya perasaan kayak gini, cuman kita maunya tuh pengen baik-baik aja gitu loh. Alhasil aku coba cari tahu tuh berdua, apakah ketika seseorang berpura-pura baik-baik saja, apakah seseorang berpura-pura bahagia itu bisa sampai kena penyakit apa gitu kan, apalagi soal mental. Biasanya sih ke mental ya. Kebetulan aku cari dan ketemu nih di alurdokter.com. Ada yang pertanyaannya sama, dia nanya sama dokternya gitu lah tentang pura-pura baik-baik aja. Jadi dia bilang gini, dokter, jadi saat saya kecil saya tuh suka dimarahin sama orang tua, cuman gak langsung nangis, dipendam tuh dalam hati, paling cemberut. Besok-besoknya baik-baik lagi ke orang tua, padahal semuanya belum selesai. Aku menyimpan kesalahan itu, jadi ketimpa tuh dengan kejadian sebelumnya. Jadi kebiasaan pura-pura baik aja, padahal enggak baik-baik aja. Gimana cara ngatasinya ya, dok? Jadi kebawa sampai sekarang. Ada yang pernah ngalamin kayak gini gak sih, tolong berdua? Jujur, aku pernah lagi. Karena kayak kalau di kehidupan aku sendiri ya, aku tuh dulu suka belajar, oh harusnya begini, oh harusnya begitu. Aku gak tahu apa yang aku pahamin itu adalah benar atau salah gitu. Jadi cuman yang oh begini, oh begitu. Jadi waktu aku pernah ngalamin yang kayak gini, sama kayak waktu ditanya sama dokternya ya, menurut aku tuh itu hal yang normal, hal yang wajar. Yang padahal setelah aku udah besar ini, oh ternyata aku salah ya dulu memaklumi atau kayak yang menormalisasikan hal-hal kayak gitu. Sebaiknya jangan, karena nanti kita coba cek ya teman berdua, jawaban dari dokternya apa. Yes, sambil kamu temenin aku juga deh, atau aku yang nemenin kamu nih jaga malam. Jangan galau malam-malam, kita bahas soal pura-pura baik-baik saja.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026
3: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
4: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yes, yes, yes, welcome back Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tahun peradua. Kebiasaan memendam perasaan tuh sebenarnya bukan gangguan atau masalah sama kejiwaan kita ya, selama gak menyebabkan gangguan apapun dalam fungsi hidup kita sehari-hari. Ya misalnya kayak kerja juga masih oke-oke aja, sosialisasi juga masih aman, kita juga masih bisa merawat diri. Berarti masih aman lah gitu guys. Nah, aku dapatin infonya dari allodokter.com. Ini jawab langsung dari dokternya juga ya. Walaupun semuanya masih baik-baik aja, memendam perasaan terlalu sering nih, itu tuh yang bisa bikin merasa lelah secara mental. Ada beberapa hal yang perlu kita coba lakuin nih teman peradua. Pertama tuh belajar untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan kita. Jadi kita harus coba untuk ya pelan-pelan belajar supaya mengeluarkan, tidak selalu dipendam sendirian. Karena berdiam diri tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita perlu mulai belajar untuk mengungkapkan sedikit demi sedikit. Memendam kekesalan sama seseorang tuh juga gak akan membuat orang itu mengubah perilakunya. Jadi ngasih tahu kekesalan kita sama orang itu mungkin bisa aja membantu orang itu untuk berubah jadi orang yang lebih baik ya. Tapi tetap ada caranya lagi tuh guys, jangan asal. Karena kalau asal malah jadinya makin parah. Yang kedua nih, kalau misalnya kamu kesulitan untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan kamu secara langsung sama orang terkait, kamu bisa mulai dengan ngungkapin pikiran dan perasaan sama orang terdekat, kayak teman kamu sendiri atau pasangan atau orang yang kamu udah percaya gitu tong peradua. Dan yang ketiga, kalau misalnya kamu tetap ngerasa kesulitan mengungkapkan pikiran atau perasaan sama orang terdekat kamu pun kamu gak bisa, kamu bisa coba untuk memulai menulis diary atau jurnal untuk setidaknya tuh melegakan perasaan kamu sendiri. Atau itulah hadir kenapa nomor 4-nya Produ FM Tanjung Pinang. Kok gitu Lan? Kita punya acara teman cerita di jam 9 nanti guys. Jadi kalaupun kita gak bisa cerita sama orang-orang di sekitar kita, kamu boleh banget ceritain di sini aja. Cerita sama Ulan, cerita di segmen teman cerita nanti sambil kamu request lagu Indonesia atau mancanegara. Atau kalau kamu gak punya cerita, it's okay, berarti kamu akan menjadi pendengar malam ini untuk cerita dari teman-teman yang lain. Tapi balik lagi ke topik ya, kalau kita kebiasaan memendam perasaan, bikin kita jadi susah untuk berkonsentrasi guys, untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bisa juga bikin kita jadi susah buat belajar atau bekerja, bikin kita susah untuk bersosialisasi, menjalin hubungan sama orang-orang di sekitar. Ya sebaik-baiknya kita perlu periksakan diri juga sih, kalau memang kamu butuh ya, kayak kamu benar-benar udah kesulitan, kayaknya ini gak bisa kalau misalnya kamu perbaiki sendiri, berarti kamu butuh ahli yang bisa kamu percaya, psikiater atau psikolog gitu ya guys. Tapi kalau ngomongin soal memendam perasaan sendirian, sebenarnya tuh kita mungkin dulu gak pernah ya diajarin untuk kayak gitu. Ini kayak satu hal yang kita pelajari secara alami. Ya balik lagi tuang peradua, kita cuma bisa percaya sama diri sendiri sih.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu

By the way, teman Pradua, sebentar lagi kita masuk ke jam 9. Tapi sebelum masuk ke segmen teman cerita, aku juga kayaknya perlu untuk kasih tahu ke kamu soal pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik aja. Misalnya nih, kalau kita ngelakuin hal ini secara terus-menerus ya, ini berdampak ke kesehatan mental sama emosional. Beberapa diantaranya bisa aja kita capek mental, guys. Emosional kita juga terus-menerus tertekan, dan kita jadinya menekan perasaan yang sebenarnya. Jadi kita tuh kayak punya perasaan sebenarnya, tapi kita tekan dengan perasaan yang tidak benar yang tidak sebenarnya gitu. Terus peningkatan resiko stres, kecemasan, muncul perasaan kayak terisolasi atau kesepian walaupun kita ada di sekitar banyak orang. Sama penurunan harga diri dan kepercayaan diri sih. Terus peningkatan resiko depresi. Kenapa sih ada seseorang yang pura-pura bahagia? Kalau dikaji-kaji nih dari halodoc.com, biasanya mereka itu menutupi rasa sakit atau trauma masa lalu, menjaga citra diri yang positif di mata orang lain, ngerasa malu atau gak nyaman untuk menunjukkan emosi yang dianggap negatif, dan suka mengandalkan kekuatan diri sendiri, ngerasa gak mau membebani orang lain dengan masalah mereka. Padahal ya, kita ini sejatinya manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah sebagai makhluk sosial, yang artinya kita gak bisa hidup sendirian. Afraid.

92,1 Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau tuh malam-malam teman Pradua. Ini Ulan udah masuk ke segmen teman cerita. Sekarang udah jam 9, lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Cakep banget ya. Pas banget nih guys. Biasanya jam-jam segini tuh udah mulai start overthinking, udah mulai start mikir-mikir hal-hal yang sebenarnya gak mau dipikirin tapi ya kepikiran. Udah malam kan? Ya jadi itu dia jamnya memang untuk merenungkan sih teman Pradua. Nah untuk malam hari ini di teman cerita, Ulan pengen ngajakin kamu untuk cerita soal yang tadi kita bahas tuh. Pura-pura baik-baik aja, pura-pura bahagia, yang kalau kita lakuin terus, ternyata lama-kelamaan kita bisa gila sendiri. Kenapa bisa kayak gitu ya? Kalau menurut aku, karena Tuhan emang menciptakan kita sebagai manusia yang jenisnya adalah makhluk sosial. Gak bisa hidup sendiri, gak bisa memendam semuanya sendiri. Ya mungkin bisa, tapi kita jadi gak baik-baik aja. Nah sekarang aku pengen tanya deh sama kamu guys. Kamu itu udah lebih terbuka sama orang lain atau masih terbiasa untuk memendam semuanya sendiri? Kenapa? Ada yang mau ceritain gak sih ke Ulan malam ini tolong Pradua? Karena emang kalau yang dipendam-pendam, biasanya kita susah buat cerita sama orang di sekitar kita. Tapi kalau ceritanya sama orang yang gak dikenal, ceritanya sama orang random, mungkin jadi lebih enak gitu ya. Gak ada ditahan-tahan teman Pradua. Coba deh sini cerita sama Ulan. Nanti aku bacain cerita kamu sama request lagu sekalian ya. Request lagu Indonesia atau mancanegara teman Pradua. Cara gabungnya bisa di WhatsApp kita 0811 77 79210. Instagramnya Pradua TPI 2-nya angka. Kamu juga boleh DM atau bisa ke aplikasi RR Digital. Ulan tungguin cerita kamu sebelum jam 11 di teman cerita. Mengawali topik kita malam ini, aku rasa lagu ini relate sama kamu.

0: Ren, kamu cinta gak sama Indonesia?
1: Ya cinta lah boy, boy. Gak usah diragukan kalau itu mah.
0: Buktinya apa?
1: Kamu maunya aku buktiin dengan cara apa nih?
0: Oke, berapa jumlah provinsi kita sekarang?
1: 38, Papua Barat Daya provinsi termuda.
0: Wih, keren. Nah, coba nih, sebutin 3 nama menteri yang sekarang menjabat.
1: Gampang, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim.
0: Canggih.
1: Gantian lah, apa nama baju adat Kepulauan Riau?
0: Apa ya? Hah? Baju kurung?
1: Salah, yang betul tuh Teluk Belanga.
0: Iya.
1: Si paling tahu tentang Indonesia.
2: Mungkin masih banyak yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Cari tahu dan pelajari sebagai wujud rasa cinta tanah air.

Okay, aku lagi coba sih tahun perdua untuk membangun suasana yang cocok biar kamu tuh jadi kayak yang lebih mau mengeluarkan sesuatu yang kamu pendam selama ini sendirian. It's okay, guys. Ya, kita nggak menjamin sih kalau cerita kamu bakal kita save gitu, aman, karena namanya juga bakal didengerin sama banyak orang ya. Tapi satu hal yang pasti, aku rasa kamu akan lebih ngerasa nyaman, lebih lega kalau semuanya udah dikeluarin gitu tahun perdua. Nah, ini dia. Coba aku untuk bacain dulu deh cerita yang udah gabung malam hari ini di aplikasi WhatsApp kita. Halo, salam kenal Kak Ulan, jaga malam. Ini sesi cerita ya. Iya nih Maya. Aku ngelihat postingan Kakak di Instagram. Oh, hai. Udah follow belum? Jadinya tertarik buat ikutan dengerin. Oh, ternyata ada sesi curhatnya. Kalau dibandingin beberapa tahun lalu nih, sekarang aku tuh jauh lebih berani sih buat cerita. Dulu aku selalu mikir kalau semua masalah harusnya ya selesai sendiri aja. Jadi setiap sedih ya tinggal senyum aja. Sampai akhirnya badan aku yang kayak protes sendiri. Aku dulu jadi susah buat tidur, gampang nangis tanpa ada alasannya. Terus juga waktu itu aku nekat sih cerita ke sahabat aku, dan ternyata dia gak ngasih solusi macam-macam. Dia cuma dengerin, Kak. Akhirnya kadang-kadang yang kita butuhin tuh ya bukan solusi, bukan jawaban, tapi cuman ruang buat didengar. Jadi sekarang aku masih selektif untuk milih-milih buat cerita sama siapa. Tapi aku gak lagi takut bilang kalau aku tuh capek. Ya enakan emang lebih enakan jujur ya, daripada kita mendam semuanya sendirian. Betul Maya. Soalnya spesifik kita nih teman perdua, spesifikasi kita sebagai manusia itu udah disetting sama Tuhan sebagai makhluk yang bersosial. Memang gak semua hal sih, gak perlu semua juga kamu ceritain, gak perlu semua orang tahu juga. Tapi minimal kita punya ruang untuk didengar itu. Nah, ini dia nih. Kenapa salah satu alasan ya, kenapa aku tuh seneng jadi penyiar radio. Aku ngerasa aku udah didengar. Apa yang aku omongin didengerin sama orang lain. Even aku gak tahu siapa yang lagi dengerin, siapa yang bener-bener nyimak, siapa yang cuman sekedar dengar tapi sambil ngapain-ngapain, siapa yang beneran fokus. Tapi minimal aku punya ruang untuk didengar. That's it. Wow. Okay. Kita coba lanjut lagi. Kata Maya dia pengen diputerin lagunya It Gitaf Bernadia yang judulnya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Boleh. Sesuai sama topik juga sih ya. Lanjut lagi. Thank you buat Maya udah ikutan gabung. Di bawah Maya ada Fajar nih. Halo. Selamat malam Kak Ul, malam Fajar. Jujur aku tuh masih tipe yang memendam ya. Bukan karena gak punya temen, tapi aku selalu ngerasa kalau masalahku tuh gak sepenting masalah orang lain. Jadi kayak kalau ditanya gimana kabarnya, refleks aja gitu jawab, baik. Padahal lagi banyak pikiran soal kerjaan, soal keluarga. Jadi kalau malam-malam kayak gini nih, aku tuh sering duduk sendiri di teras rumah sambil dengerin radio kayak sekarang. Rasanya tuh jadi teman ngobrol yang paling aman. Semoga suatu hari nanti aku juga bisa cerita tanpa takut dianggap lemah. Fajar, it's okay loh Fajar. Cowok juga boleh loh nangis. Cowok juga boleh kok ngeluh. Cowok juga boleh kalau misalnya pengen cerita. Karena cowok juga manusia. Jadi kalau misalnya kamu pengen cerita, belum menemukan ruang yang benar-benar sebagai tempat kamu didengar,
kamu bisa ikutan gabung di kita aja dulu. Teman cerita hadir tiap malam, bukan iklan ya, tapi ini aku tulus buat ngajakin. Udah sini aja cerita sama kita. Jam 9 sampai jam 11 malam cukup lah ya 2 jam sambil kamu dengerin lagu-lagunya, sambil kamu request lagunya juga. Katanya Fajar mau minta diputar lagu Hindia yang judulnya Secukupnya. Oke, udah masukin ya lagunya Fajar. Makasih udah ikutan join. Di bawah Fajar ada dari Satria, Malam Ulan. Halo, malam Fajar. Malam Satria. Gimana, udah overthinking belum? Alhamdulillah, enggak. Kalau aku masih memendam sih, Lan. Karena emang ego aku tuh cukup besar. Dan lebih parahnya lingkungan aku juga gak mendukung buat aku cerita. Mungkin aku sering curhatnya di Prado Tanjung Pinang. Ya, itu karena aku di sini gak dihakimin. Gak ada yang tahu siapa itu Satria sebenarnya. Dan yang terpenting, ini radio luar daerah aku. Jadi, aku sedikit banyaknya bisa lepasin curhatan aku. Emang gak ngurangin masalah, tapi setidaknya meredakan pikiran. Jadi mau request lagunya Monita Tahal ya. Memulai kembali boleh sih, Lan. Ada apa dengan lagu itu? Memulai kembali. Tapi sih setiap manusia punya kesempatan. Boleh lah kalau kita ulang lagi dari awal, ya kan? Makasih Ulan, semangat siarannya. Jangan lupa tidur hari ini. Wih, FYI guys, hari ini aku tuh kenyang tidur deh. Bangun pagi tadi, memang pagi sih bangunnya. Terus siang sempat tidur 2 jam. Lanjut lagi dong sorenya. Agak-agak 1,5 jam. Waduh, gak tahu kenapa. Kayaknya emang tubuh aku tahu kalau malam ini harus nemenin kamu dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Mulai kepikiran deh sama pura-dua. Ngomongin soal pura-pura baik-baik aja, pura-pura bahagia. Pura-pura dulu nih kita. Itu bukan berarti satu hal yang salah ya guys. Kadang dalam kehidupan tuh ada sesuatu yang kita bahkan gak sadar kalau kita ngelakuin itu. Ada sesuatu yang bahkan kita udah berusaha, tapi memang harus begitu adanya. Kayak yang tadi aku awal siaran bilang sih guys, intinya hidup itu sebuah pilihan, tapi gak semua orang bisa memilih. Even ada pilihan itu, tapi kita gak bisa memilih. Nyesek banget kan? Nah, balik lagi sama topik dan postingan dari teman Pradua yang udah ikutan gabung. Jadi kita ada puterin requestan dari Satria, makasih Ulan. Iya, sama-sama. Halo, Kak Anggun. Nah, ini emang biasanya kayak gini-gini cocok nih sama topik-topiknya Kak Anggun ya. Hai, Kak Ul. Halo. Gimana ya? Dulu tuh terbuka sama seseorang yang udah kayak saudara. Tapi tiba-tiba dia menghindar. Bener-bener yang udah gak mau nanggepin aku lagi. Setelah aku cari tahu ke orang-orang terdekat, ternyata alasan dia menghindar karena dia udah bosan sama cerita aku yang itu-itu aja. Jadi sejak saat itu aku selalu memendam sendiri semua masalah aku, seberat apapun, semenyesakan apapun. Karena sekarang aku takut akan kehilangan orang yang aku sayang lagi. Karena cerita aku yang ku sayangkan seharusnya memang dia butuh waktu sendiri, mungkin bisa bilang karena tiba-tiba ditinggal tanpa penjelasan itu sakit. Semoga Kak Ul dan teman-teman para dua gak bosen ya dengerin cerita-cerita dari para pendengar. Oh enggak dong, alhamdulillah tuh aku sejauh ini belum pernah bosen sih guys. Tapi kalau bener-bener cerita, kalau cuman kayak ngasih judul doang tuh aku males tuh kayak Kak aku lagi galau, patah hati, dah gitu doang. Ih, gak asik. Itu tuh justru kamu tuh jahat, tau gak? Sama kayak, tau gak sih? Gak jadi deh, gitu. Sama kayak gitu. Bikin orang tuh mikir, mending gak usah cerita deh kalau kayak gitu ceritanya. Okay. Request lagu Masih Ada Cahaya, Kak. Buat Kak Ulan Semangat Begadang and happy to connect with you again. Me too. Thank you ya Kak Anggun sudah ikutan nimbrung malam ini. Berarti masih setia dengerin Pradu FM Tanjung Pinang. Nice. Karena jujur guys, aku tuh jadi memfilter mana orang-orang yang beneran dengerin sama yang denger pas aku lagi viral aja gitu. Jadi kalau dulu misalnya aku sambil nge-live di TikTok, tuh rame banget yang join ya. Tapi ya udah, datang dan pergi silih berganti. Nah cuma nih masih ada nih ternyata orang-orang yang udah dari dulu sampai sekarang masih nimbrung di Pradua. Mantap ya. Semoga kita langgeng hubungannya. Amin. Oke, tadi request lagunya Masih Ada Cahaya ya, dari It Gitaf gak sih? Featuring Hindia. Benar. Kita puterin lagunya. Makasih Kak Anggun. Nanti ulang puterin lagunya, ditungguin aja ya. So kita lanjut lagi sama cerita dari Aurel namanya. Halo. Halo, selamat malam Pradu FM Tanjung Pinang. Hai Aurel. Aku mau cerita sedikit deh. Kak Ulan salam kenal. Iya Aurel, salam kenal juga. Sedikit banyak-banyak juga gak apa-apa. Tahun ini aku kehilangan seseorang yang paling sering jadi tempat curhat aku, Kak. Jadi disclaimer dulu, kalau aku tuh gak terlalu dekat sama orang tua aku. Jadi aku lebih dekat sama nenek aku. Cuman iya gitu deh Kak, sejak beliau gak ada, rasanya kayak setiap ada masalah aku bingung mau pulang ke siapa. Banyak orang yang lihat aku tetap ceria, padahal hampir tiap minggu tuh ya masih sedih, masih nangis kalau ingat beliau. Sekarang aku lagi belajar terbuka sama mama, karena aku ngelihat kalau mama juga kayaknya kehilangan banget sosok nenek buat aku dan ibu untuk mamaku. Jadinya karena kita punya rasa yang sama, kita jadi saling menguatkan deh
walaupun caranya mungkin sederhana ya. Aku sebenarnya gak expect sih kalau ternyata jadi bisa deket sama mama ketika aku kehilangan sama nenek aku. Kita cuman ngobrol sambil bikin teh, atau mungkin sambil aku bantuin masak. Ternyata malah jadi dekat sekarang. Tapi untuk malam ini aku mau request lagu Nadine deh, Kak Ul, yang bertaut. Oke, di spesial lagunya buat mama juga katanya. Iya, iya, Bun. Hidup berjalan. Udah, gak usah diterusin liriknya tuh. Thank you, Aurel, udah ikutan gabung ya. Salam kenal juga. Salam deh buat mamanya. Kalau sama-sama lagi dengerin, siapa tahu ya kan. Thank you udah ikutan join ya. Masih dengan topik kita soal sekarang tuh kamu udah lebih terbuka sama orang lain atau masih terbiasa memendam semuanya sendiri? Kenapa sih? Ada yang mau kamu ceritain gak sih sama Ulan atau Pradua? Boleh. Sama request lagunya Indonesia atau mancanegara. Gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Kalau di Instagram kamu bisa gabung ke Pradua TPI, DM aja. Satu lagi di aplikasi RR Digital. Ulan juga masih nungguin teman Pradua di teman cerita.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.
2: Teman terbaik kamu.

Pradenta Jubira Hits Music Station 10:09 waktu Indonesia Barat. Wompra 2, gak nyampe sejam lagi Wulan nemenin kamu untuk segmen teman cerita malam ini. Bahas soal pura-pura baik-baik aja. Kalau katanya Lara Purnamasari nih, kadang jadi dewasa tuh bukan cuman sekedar tentang memilih pertemanan yang sehat, Kak, tapi juga tentang kita belajar berpikir sebelum melangkah. Kadang kedewasaan itu terlihat ketika kita mampu membedakan mana yang sekedar menyenangkan hati dan mana yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Karena gak semua hal yang kita pikirkan itu harus kita lakukan, dan gak semua yang kita inginkan itu baik di kehidupan kita. Terima kasih. Iya, sama-sama. Next, ini ada lagi postingan dari Rio. Katanya Rio di Karimun nih, guys. Widih. Halo, Rio. Halo, Kak, aku laki-laki. Iya, tahu namanya Rio. Masa perempuan sih? Aku laki-laki dan dari kecil tuh sering dengar kalimat cowok jangan cengeng. Mungkin itu yang bikin aku terbiasa kayak jadinya menyimpan semuanya. Tahun lalu aku hampir burnout, Kak, karena kerjaan, terus tanpa pernah bilang kalau aku tuh kewalahan. Sampai suatu hari atasan bilang kalau butuh bantuan ya ngomong. Kalimat sesederhana itu malah bikin aku sadar kalau selama ini aku sendiri yang menutup pintu. Sekarang ya masih berjalan pelan-pelan buat minta tolong kalau emang udah gak sanggup. Request lagunya Rehat dari Kunto Aji. Oke. Iya, itulah yang definisi tadi yang Lem bilang ya, soal kita manusia nih, teman perdua, diciptakannya itu sebagai makhluk sosial. Mau kita sekuat apapun, sendirian pasti gak kuat juga. Next lagi dari Siska. Hai, selamat malam Kak Wulan. Selamat malam. Sekarang aku lebih terbuka sih, tapi cuman ke dua orang, adik sama sahabat aku. Dulu aku pernah curhat ke banyak orang, malah jadi bahan gosip. Ya iya, curhat jangan ke banyak-banyak ya. Jangan banyak sama, jangan sama banyak orang ya. Itu dia. Nanti kamu curhat ke yang ini, dia curhat lagi ke yang itu. Jadi sejak saat itu aku menutup diri cukup lama, tapi ternyata gak semua orang sih kayak gitu. Aku bersyukur aja ketemu sama orang-orang yang bisa menjaga cerita tanpa menghakimi. Buat teman-teman yang lagi memendam, semoga kalian juga ketemu rumah yang bikin hati terasa aman. Lagunya Sal Priadi aja, Kak Ul, pilihin aja Sal Priadi. Kalau Sal Priadi kayaknya aku kangen deh sama lagu yang ini, teman perdua. Kita usahakan rumah itu. Apa judulnya? Dari depan akan. Emang judulnya kita usahakan rumah itu, Lan? Iya pula. Oke. Itu aja lah dulu ya. Thank you udah ikutan join. Buat yang belum gabung, sini kasih tahu Kak Ulan cerita versi kamu tahun pradua sejauh ini. Apakah kamu masih tipe yang memendam sendirian atau udah mulai terbuka sama orang lain? Sama request lagunya, boleh Indonesia atau mancanegara. Sejauh ini banyak yang request lagunya Indonesia ya, rata-rata ya. Mungkin emang lebih cocok aja gitu sama hatinya.

Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

Teman cerita ulang masih nemenin kamu di jaga malam ini sampai nanti di jam 11. Tinggal setengah jaman lagi ulang nemenin kamu guys, dengan topik kita soal pura-pura bahagia yang sering dilakuin sama banyak orang, terutama di era-era media sosial. Teknologi semakin canggih, kayaknya makin banyak orang yang berpura-pura, ya gak sih? Kayak postingannya tuh bahagia semua, tapi ternyata dia juga lagi gak baik-baik aja. Coba kita cek lagi nih, ada postingan. Oh, tadi dari Lara, makasih ya Kak Ulan, udah dibacain ceritanya. Semoga Kak Ulan selalu diberikan kesehatan, amin, kelancaran, amin, dan kemudahan dalam menjalankan siaran jaga malam hari ini, amin. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya Kak Ulan. Iya, sama-sama. Lara juga jaga-jaga kesehatannya. Ada lagi ini dari Intan di Tanjung Uban. Sekarang aku lebih terbuka karena pernah ada di titik merasa sendirian banget. Jadi waktu itu aku pikir semua orang tuh baik-baik aja kecuali aku. Sampai akhirnya aku memberanikan diri cerita ke sahabat aku. Ternyata dia juga punya tantangan dan ujiannya sendiri ya. Dari situ aku ngerti kalau banyak orang terlihat kuat dari luar, padahal lagi berusaha bertahan juga. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Dan itu yang sekarang aku lakukan juga untuk orang-orang di sekitar aku. Lagunya sama tadi ya, Nadine Amiza, udah lo puterin nih. Tapi by the way, teman produser dari beberapa tadi yang cerita, ada beberapa poin yang aku tangkap sih soal ruang didengar, tidak menghakimi, gak perlu solusi. Kayaknya itu sih tiga hal yang dibutuhin sama kita sebagai manusia ya, supaya gak mendem-mendem sendirian ya. Ruang untuk didengar, gak butuh solusi, sama gak dihakimi. Sebenarnya sih kalau dari tiga ini, tempat terbaik untuk cerita sama Tuhan sih. Guys, ruang dengarnya ada, dihakimin juga enggak. Malah kita, even kita enggak berharap solusi, tapi mungkin Tuhan bakal mikirin, atau Tuhan bakal kasih jalan gimana caranya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita resahkan, supaya diperbaiki sama Tuhan. Jadi semoga kalau ternyata kita memang butuhnya feedback gitu ya, ada respon dari orang yang sudah mendengarkan cerita kita, kamu ketemu sama orang yang bisa kamu jadiin sebagai rumah teman perdua.

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Enggak.
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, rar.
3: Bina Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
4: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Kamu lagi di Berita Jubina Hits Music Station, teman cerita dan ulatnya masih nemenin kamu di sesi terakhir untuk malam hari ini, tuan perdua. Nih, tadinya sih Rio bakal jadi yang terakhir ya, Rio ya. Rio lagi nih, by the way. Tapi ternyata Anjas ada yang bakal jadi terakhir. Anjas emang dia nyetingnya pengen terakhir terus nih akhir-akhir ini. Dari Rio dulu, katanya kalau boleh curhat sedikit nih, Kak Ul. Apa tuh? Aku tuh sebenarnya lagi di fase hidup yang bikin bingung. Umur aku tuh bertambah, alhamdulillah lah umurnya bertambah. Kalau gak bertambah kan deg-degan ya. Tapi tanggung jawab juga bertambah. Rasanya aku masih sering mempertanyakan apakah aku tuh udah di jalan yang benar atau gimana. Aku sebenarnya jarang ya cerita soal ini ke orang lain karena takut dianggap kayak kurang bersyukur. Jadi kebanyakan aku simpen sendiri. Tapi kalau ada yang pengen aku sampaikan malam ini, mungkin cuma satu sih. Buat siapapun yang lagi berjuang diam-diam, kamu gak sendirian, kita juga gitu, sama kok. Mungkin kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya bahagia-bahagia aja, tapi sebenarnya semua orang tuh punya tantangan dan ujian masing-masing. Termasuk kamu yang lagi berusaha. Kita mungkin gak saling kenal, tapi kita sama-sama sedang berusaha untuk bertahan. Lagunya berapa kali kita akan saling memaafkan, Kak Ul. Makasih ya. Iya, sama-sama. Terakhir nih, dari Anjas Moro, tahun perdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak Ulan cantik. Jaga malam, jagain Kak Ulan sampai jam 12 malam. Cek sound dulu, Kak Ul. Uhuy. Rar. Ikutan topiknya. Aku pribadi yang terbiasa memendam sendiri, Kak. Karena menurut aku semua orang itu punya permasalahannya masing-masing. Ya meskipun cewek aku bilang gini, kalau ada apa-apa cerita ya. Dan kalau menurut aku gak perlu diceritain ya, bakal aku pendam sendiri ketimbang harus nambahin permasalahan orang. Ya mungkin cuma mau didengar aja boleh kan, Kak. Jadi ceritanya aja, cerita aja ke Pro2. Radionya jauh dari kota aku sekarang dan gak ada yang kenal aku secara spesifik. Jadi enjoy untuk curhat di Pro2. Kayak terbukanya tuh malah di radio aja. Dan kadang ada satu radio di Jakarta yang emang ngajak ikut topik via telepon. Dan aku berani ceritanya karena menurut aku gak semua orang kenal aku, apalagi kalau udah lewat radio. Dan gak semua orang mendengarkan juga. Gitu deh. Lagunya mau Marion Jola yang judulnya Rayu. Oke. Semangat siaran Kak Ulan cantik. Saya nabagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Semoga doa baiknya juga berbalik ke kamu ya, Anjas ya. Makasih juga udah ikutan nimbrung untuk malam ini. So, teman-teman Pro2, sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Hadir setiap malam dari jam 9 sampai jam 11. Kita akhiri dengan pamungkas, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan, dan diterusin dengan lagu-lagu yang lain sepanjang sampai jam 12 nanti.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang.

0: Mana?
1: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bicara dengan
1: Kak. Bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
2: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
1: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
2: Deh, sotoy. Kata siapa?
1: Emang faktanya kayak gitu kok.
3: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Udah buka nih pendaftaran buat jadi ketua BEM tahun ini.
1: Pendaftaran tuh, Win?
0: Iya, Lan. Nih pendaftaran buat jadi ketua BEM kampus kita. Bukannya kok kemarin nanya ini juga, Jadi mau daftar?
1: Tak pede lah aku nak daftar. Lagian kan aku cewek, Win.
0: Memangnya ngapa kalau kau cewek? Sekarang nih kan udah masanya kesetaraan gender. Semua orang tuh bisa jadi apa aja. Gak peduli dia cowok atau cewek, Lan.
1: Iya sih. Kalau gitu bisa lah aku jadi ketua BEM nih.
0: Pasti bisa lah, Lan. Tapi
1: apa?
0: Itu pun kalau kau bisa kalahin aku.

Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Kelurahan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Perdua seiring terdengarnya musik ini. Maka sampai di sini kami menemani teman perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu salat lainnya. Padahal keutamaan salat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat wa'azani Allah wa iyyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka, pemuda ini, adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang, tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita, bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda, melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi-Nya, memperjuangkan agamanya. Insya Allah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini, tegaknya Islam ini, insya Allah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Oh, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak, justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alamat Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kemasan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Sahabat kreatif, warna seragam sekolah khususnya sekolah negeri di Indonesia berbeda di tiap tingkatannya. SD atau sekolah dasar memakai merah, tingkat menengah atau SMP memakai biru, sedangkan untuk tingkat SMA memakai warna abu-abu dengan padanan putih masing-masing. Perbedaan warna di tiap tingkatan ini ternyata bukan tanpa alasan loh. Pernah nggak kalian berpikir bahwa ada filosofi tersendiri dalam pemilihan warna tersebut? Untuk tingkat dasar, warna yang digunakan adalah warna merah. Warna merah menggambarkan keceriaan. Dengan menggunakan warna merah, diharapkan siswa-siswi tingkat dasar belajar di sekolah dengan ceria serta bersemangat. Nah, untuk tingkat menengah pertama, warna yang digunakan adalah biru. Warna biru ternyata menggambarkan percaya diri. Dengan menggunakan warna biru ini, diharapkan siswa-siswi SMP lebih percaya diri dan mandiri. Siswa-siswi yang telah lulus dari tingkat dasar akan memasuki suasana baru di tingkat pertama. Mereka akan sedikit demi sedikit dituntut untuk percaya diri dan mandiri karena tentu saja sistem belajar mengajar akan berbeda dari saat mereka berada di tingkat dasar. Nah, yang terakhir adalah tingkat atas. Tingkat atas atau yang kita kenal dengan SMA memiliki warna abu-abu sebagai warna seragam. Warna abu-abu itu menggambarkan kedewasaan. Sudah bisa ditebak, kalau siswa-siswa SMA harus lebih dewasa, bukan hanya dari pemikiran, tapi juga dari perbuatan mereka. Tingkat SMA akan menuntut siswa-siswinya untuk lebih dewasa dalam berbagai aspek. Hal ini karena tingkat SMA merupakan tingkat terakhir sebelum memasuki dunia perkuliahan. Nah, sekarang udah tahu dong apa arti dari warna seragam tiap tingkatan sekolah di Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi dari rri.co.id. Spotify akan menghadirkan lencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur ini membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artifisial atau AI. Spotify menyebut kepercayaan dan autentisitas menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik. Hal ini semakin penting ketika teknologi AI generatif membuat identitas virtual dan musik berbasis kecerdasan artifisial semakin berkembang. Informasi selanjutnya, film drama Romansa dan Bandung menggelar gala premier di Epicentrum XX1 Jakarta 12 Agustus Rabu 2026. Film produksi Verona Films ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia 20 Agustus 2026. Gala premier dihadiri produser Ritin Suryani, produser eksekutif Bedi Kunadi, serta sutradara Rudy Sujarwo. Sejumlah pemain juga hadir seperti Shana Shannon, Samo Rafael, Keisha Lefronka, Theo Supel, Rezanzu, sampai dengan Doni Damara.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Rex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.
2: Lagu di Pro 2.

92,1 Pradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua, yuhu. Ah, ini ternyata hari Jumat ya guys. Jumat berkah buat kita semua. Ya, jangan lupa hari ini bersedekah teman Pradua, biar hidup kita semakin berkah, yuhu. Nah, hari ini hari Jumat, ulang yang nemenin kamu dari sekarang sampai, gak dari sekarang sih, dari tadi sampai nanti di jam 10 pagi. Kayak biasanya kita bakal ajakin kamu untuk updatean dulu sama yang lagi happening di media sosial. Setelah itu baru deh nanti aku ajakin kamu untuk seru-seruan request lagu dengan topik yang menarik di jam 7 sampai jam 9 pagi nanti. Ini sambil-sambil teman Pradua nemenin kegiatan kamu yang mungkin sekarang udah mulai start untuk sibuk-sibuk persiapan ini itu, atau ada yang udah yang lagi berangkat nih. Tete di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini Ulan mau ngajakin kamu untuk updatean soal atlet silat sekaligus dancer asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, Azizah namanya. Jadi dia ini lagi menarik perhatian warganet guys. Selain kemampuan bela dirinya, penampilannya juga disebut-sebut nih ada kemiripan sama Zendaya. Wow. Tapi setelah aku lihat sih dari fotonya nih ya teman Pradua, iya betul. Mungkin juga karena ikat rambut ya, model rambutnya, stylus rambutnya jadi kayak mirip Zendaya gitu. Dari berbagai video di media sosial, Aziza sendiri memperlihatkan kemampuan silat dengan gerakan yang lincah, lentur sampai akrobatik. Aksinya bahkan membuat sejumlah netizen menyamakan kelincahan silatnya dengan Spider-Man, karakter yang diperankan sama Tom Holland. Aziza diketahui aktif sebagai atlet silat dan juga dancer serta pernah meraih prestasi di sejumlah kompetisi. Salah satunya World of Dance Indonesia Junior di Bali tahun 2024. Nah, lewat media sosial dia rutin tuh membagikan aksi silatnya dan juga tari yang menunjukkan kemampuan serta kelenturan dari tubuhnya. Asik. Ini kan berarti udah ada nih yang mirip sama Zendaya. Nyari kali ya yang mirip sama Tom Holland-nya.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Oke, kita update dulu perakiran cuaca untuk hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tuh per 2. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi, cuaca diperkirakan cerah dan juga cerah berawan. Suhunya 28 naik sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 11 naik sampai dengan 15 km per jam. Arah angin dari tenggara atau per 2. Next, jam 11 sampai dengan jam 2 siang. Cuaca diperkirakan stabil cerah guys. Suhunya 32 naik ke 33, turun lagi ke 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 22 km per jam, turun ke 14 km per jam. Arah angin dari selatan berubah menjadi dari arah tenggara. Kita lanjut lagi untuk nanti sore dari jam 3 sampai jam 6 sore. Cuaca diperkirakan cerah dengan suhunya 30 derajat sampai dengan turun ke 29 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin 14 km per jam, turun ke 12 km per jam. Arah angin juga masih dari tenggara. Dan untuk nanti malam sepanjang jam 7 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan cerah atau per 2 dengan suhu stabil 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 12 km per jam, naik ke 13, turun lagi ke 8 km per jam. Dan arah angin juga masih dari tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Tom Predu, kamu tahu nggak sih dulu itu ada kartun yang namanya Marsupilami. Ah, memang ini termasuk yang legend juga sih guys. Tapi ulang sempat nonton dulu waktu masih kecil. Kalau sekarang-sekarang ini udah jarang banget ada di TV-TV. Jadi nih guys, aku kira itu cuman kartun aja gitu, nggak ada hewan yang benarnya. Ternyata itu beneran ada loh Tom Pradua. Dan bahkan ini baru-baru ini ada sebuah video yang memilukan memperlihatkan kuskus Papua, satwa marsupial yang langka dan dilindungi yang sering disebut sebagai marsupilami di dunia nyata. Jadi satwa endemik dengan ekor panjang ini kelihatan bisa bertahan di atas sisa pohon, sementara habitat alaminya perlahan digusur menggunakan ekskavator. Ya bu, buat kuskus sendiri ya, kuskus sendiri, pepohonan itu tuh tempat hidup sekaligus sumber perlindungan. Tapi habitat mereka terus terancam oleh aktivitas manusia. Nah, kondisi ini tuh yang kembali menyoroti kekhawatiran untuk kelestarian alam dan satwa endemik Indonesia yang semakin terdesak karena kerusakan habitat.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.